Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi

balik lagi aku buat aku di Pro 2 FM ya, teman Pro 2 nemenin kamu di pagi ini. Gimana nih? Masih semangat teman Pro 2? Welcome to edisi Senin teman Pro 2. Ya, gimana nih kabar kamu pagi ini teman Pro 2? Ada yang masih di kasur atau mungkin udah ada yang udah jalan sambil ngantuk ya? Jujur aja ya teman Pro 2 ya, menurut aku hari Senin ini adalah tanggal baru dan pastinya juga semangat baru, tapi vibesnya tuh kok gitu-gitu aja ya. Nah, itu dia teman Pro 2. Di tema kali ini kita bakal bahas tentang Monday Blues dan Monday Mood. Oke, kita bakal bahas yang pertama dulu adalah Monday Blues ya. Itu apa sih sebenarnya? Itu penyakit anak muda sedunia ya, teman Pro 2. Gejalanya apa? Yang pertama nih, bangunnya susah, alarmnya disna 10 kali. Dilihat jadwal pelajaran langsung lemes gitu, mikir kenapa sih cepet banget ya akhir pekan berlalu. Intinya sih teman Pro 2 mager, overthinking, lemes, gak semangat. Tapi tenang teman Pro 2, lawannya itu adalah Monday Mood ya, yaitu versi kita yang bangun on time, semangat ke sekolah atau ke kampus atau ke tempat kerja, terus mikir kayak okay, minggu ini kita gas lagi. Cuma nunggu berapa hari udah weekend. Tenang aja, waktu itu cepat berlalu kok. Ya, pertanyaannya teman Pro 2, kalian tim yang mana sih? Tim yang Monday Blues atau Seninnya itu mood banget teman Pro 2? Komen ya teman Pro 2 ya, dan kita boleh ngobrol seru seputar pengalaman kamu di pagi ini di kamu WhatsApp kita aja di 0811 6551013 gitu. Oke, teman Pro 2 kita masih bahas yang sama nih teman Pro 2, balik lagi. Kok balik lagi? Kan emang dari tadi di sini. Nah, kita bahas ya teman Pro 2. Kalian itu ngerasa Monday Blues atau enggak sih? Ya, kita cek dulu ciri-cirinya teman Pro 2. Yang pertama, alarm kita itu adalah musuh terberat kita di pagi hari. Kadang juga sarapannya di skip ya. Terus muka 2 watt masih kerasa banget tuh gitu. Overthinking apalagi ya, karena udah kayak weekend udah happy banget gitu, tiba-tiba kita dihadapkan sama Senin pagi yang riweh banget deh. Nah, terus teman Pro 2, kamu tim yang mana? Ya, kalau kamu tim yang apa ya, yang memang Monday Blues, okay. Kamu boleh komen di WhatsApp-nya kita, atau mungkin kamu yang Senin itu mood banget. Enggak terasa kenapa ya, aku tuh kalau Senin tuh Senin pagi tuh mood banget gitu. Nah, dari semalam udah mikirin OOTD-nya gitu. Kamu tim yang mana teman Pro 2? Aku tunggu ya. Kita bakal bahas ini selama 1 jam ke depan dan pastikan kamu tetap stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Plus itu istilah buat perasaan kita yang kayak mager gitu. Terus juga mungkin lemes, gak semangat. Yang muncul pas hari Senin doang nih. Ciri-cirinya itu gampang banget. Alarm udah bunyi jam 5 pagi tapi kita baru bangun jam 6.30. Telat gak sih? Kayaknya telat banget ya. Padahal teman periode kita tahu ya, Senin itu penting banget. Jadi Senin itu kayak halaman pertama di buku. Kalau halaman pertama itu udah kusut sama lemes banget nih teman periode ya. Aduh, biasanya itu seminggu ke depan rasanya ikutan males gitu. Makanya kita gak boleh kalah sama yang namanya Senin. Tapi tenang teman periode, lawan dari Monday Blues itu ada, yaitu namanya Monday Mood ya. Kamu tim yang mood banget di Senin pagi ini atau yang lemes-lemes teman berdua? Ini versi kita yang bangun on time. Nah, kalau mood Monday Mood itu adalah bangunnya on time banget tuh gitu. Terus sarapannya tuh udah di prepare, dengerin musik sambil semangat, terus berangkat kerjanya tuh kayak vibes-nya tuh okay, minggu ini kita gaskan lagi gitu. Pertanyaan sekarang, kalian hari ini tim yang mana sih teman periode? Kenapa sih Monday Blues itu bisa muncul? Alasannya tuh simpel banget teman periode. Yang pertama itu ya karena otak kita kaget gitu. Dari 2 hari rebahan, tidur sepuasnya, bangun siang tiba-tiba kayak, "Hah, Senin. Ini bener nih, gue Senin dihadapi sama Senin nih." Gitu. Otak kita kayak kerasa belum siap gitu gak sih? Dan yang kedua, kita suka overthinking duluan, mikirin tugas lah yang belum dikerjain, presentasi minggu inilah, PR yang numpuk lah, kerjaan yang deadline lah gitu. Padahal kan belum mulai gitu ya. Yang ketiga, ada yang namanya FOMO. Nah, kayak lihat story teman-teman pas weekend tuh pada jalan-jalan gitu, nongkrong, healing. Terus kita malah harus sekolah gitu. Otomatis ya kayak kurang semangat aja gitu teman periode. Tapi ingat ya, perasaan itu wajar. Wajar aja teman periode. Semua itu orang ngerasain yang namanya Senin itu kayak rada-rada riweh gitu, ribet gitu kan. 2 hari weekend kan lumayan ya teman periode. Kayaknya bukan cuma kita doang sih ya. Yang kayak artis-artis juga ngerasa kayak gitu, kayak guru juga. Bahkan kayaknya menteri juga ngerasain Monday Blues gak sih? Tapi beda ya, ya kan? Monday Blues mereka tuh kayak ya lebih VIP lah gitu. Asiknya memang Monday Blues VIP itu kayak gimana sih? Ah, gitu lah pokoknya. Nah, okay, teman periode, kita cek dulu nih. Kamu kena Monday Blues itu hari ini apa enggak? Nah, coba cek ya. Yang 5 ini ciri-ciri kalau kamu itu terkena yang namanya Monday Blues, teman periode. Yang pertama, alarm itu terasa musuh kamu. Ya, musuh bubuyutan banget. Aduh, alarm apa lagi nih? Terus kayak alarm itu bunyi sekali tuh gak mempan gitu. Harus 3-5 kali baru bangun. Dan yang kedua, skip sarapan pagi. Kalau kamu ngerasain ini tiap minggu, berarti kamu tiap minggu tuh kena Monday Blues ya. Alasannya klasik banget gak sih? Kayak gak sempet bikin sarapan gitu, buru-buru. Padahal teman periode, perut kosong itu bikin otak kita juga ikutan kosong gitu ya teman periode ya. Jadi yang ketiga, muka yang masih buka-buka bantal gitulah teman periode, datang cuma buat ngabsen doang. Hai, otak kita belum nyala tapi badan udah dipaksa duduk selama 7 jam, kebayang gak sih teman periode? Dan yang keempat ya, overthinking dari pagi. Gimana ya nanti tugas aku bisa gak sih gitu? Gimana ya nanti kalau ditanya sama guru gitu? Tugas kamu belum selesai apa enggak gitu? Padahal teman periode baru jam 7 pagi. Nah, yang kelima adalah Senin udah nunggu Jumat. Udah parah sih ya teman periode. Kalau udah Senin kayak, "Hah? Weekend kapan?" Itu kayak udah parah banget gak sih? Baru Senin juga masa udah mikirin weekend, gimana sih bro? Kalau kalian ngerasa ada 3 dari 5 ciri-ciri dari diri kalian teman periode, berarti selamat, kamu resmi kena Monday Blues. Tapi gak apa-apa ya, ini bukan penyakit serius, ini cuma kayak sinyal aja sih dari badan kita yang masih bilang, aku belum siap nih gitu. Bukan penyakit akut juga sebenarnya, cuman kayak wajar aja gak sih kalau kita ngerasa kayak, "Duh, kayaknya gue belum siap nih," gitu. Nah, itu mau periode, masalahnya kalau Monday Blues ini tuh dibiarin terus tiap minggu, dampaknya gak main-main loh, teman periode. Dampaknya itu yang pertama ke produktivitas kita, gitu. Jadi kayak seharian di sekolah atau kayak kampus tuh ilmunya gak masuk, gitu. Kayak, karena kamu pernah dengar gak? Kayak mood di keseharian itu bakal ditentuin pada pagi harinya. Jadi kalau pagi-paginya gitu udah gak mood banget beraktivitas, kayak keseharian kita bakal ikut-ikutan gak sih?
kayak

nggak muat banget gue, nggak muat kecuali kalau ada coklat ya. Tapi jangan sampai kamu sarapannya juga yang manis-manis ya, teman periode 2. Yang manis boleh, tapi sedikit-sedikit aja gitu. Nah, teman periode 2, sekarang kita masuk ke yang paling penting, gimana caranya biar kita bisa berubah dari Monday blues ke Monday mood ini. Aku punya 3 tips yang paling ampuh teman periode 2. Yang pertama itu adalah siapin semuanya dari malam minggu itu. Ini paling krusial banget ya. Jadi jangan nunggu Senin pagi tuh kita baru apa ya, baru prepare gitu. Jangan sampai ya teman periode, karena bakal riuh banget. Terus yang kedua, sarapan itu wajib banget hukumnya. Aku tahu banyak yang alasannya kayak, duh belum lapar, tahu aku emang kebiasaannya kayak gitu, nggak sempet, macem lah teman periode. Tapi kayaknya sarapan ini banyak yang ngeskip ya, termasuk aku sebenarnya. Apakah aku terkena Monday blues teman periode 2? Dikit kayaknya ya teman periode 2, karena ya yang namanya dinas pagi, siaran pagi itu kita harus dipaksa buat hey bangun jam 4:30, kadang bangunnya jam 4 pagi gitu. Pokoknya harus lah ya. Nah, terus yang ketiga, bikin playlist penyemangat kamu teman periode 2. Jadi di jalan ke sekolah atau kayak di angkot atau kamu lagi di mobil gitu teman periode, ya udah kamu dengerin lagu-lagu yang bikin kamu semangat gitu ya. Jadi jangan putar lagu-lagu yang galau, ganti nih sama beatnya yang cepet gitu, liriknya penyemangat, semangat semangat pagi gitu. Emang ada lagu kayak gitu, adalah pokoknya ya. Terus yang keempat teman periode 2, cari satu hal yang ditunggu-tunggu di hari Senin. Jangan mikir kayak hah Senin sama dengan siksaan gitu, jangan ya teman periode 2. Kita yuk kita ubah mindset kita yuk. Misalnya kayak Senin aku ketemu sahabat aku, atau kayak aku Senin bakal ketemu sama crush aku, atau kayak Senin ketemu sama mantan, itu gak bagus sih menurut aku. Nah itu dia teman periode 2. Terus yang kelima itu adalah bikin to-do list yang kecil aja. Jangan langsung kayak mikir, aduh tugas seminggu ini banyak banget, aku itu bikin aku down banget gitu, pecah jadi kecil gitu. Jangan teman periode 2, kita list yang kecil-kecil aja. Misalkan kayak hari ini aku targetnya menyelesaikan PR matematika aja deh gitu. Kalau udah kelar satu rasanya menang banget gitu. Atau mungkin kayak pokoknya pagi ini aku harus absennya on time gitu. Pokoknya semangat lah di pagi itu. Yang keenam teman periode 2, pilih circle yang positif ya. Nah vibes itu nular banget ya teman periode 2. Kalau dari pagi itu kita udah ngumpul sama teman-teman yang toksik, isinya kayak duh Senin ngeluh-ngeluh gitu, kayaknya bakal ngaruh ke kita juga. Nanti malam aku nonton yang episode ini deh gitu. Nah itu tuh yang bener-bener tuh kayak, coba kita pilih circle yang benar-benar kasih kita semangat gitu ya. Jadi jangan pilih circle yang ngeluh Senin pagi pusing, puyeng, ngegana, gelisah, galau, merana. Jangan ya teman periode 2 ya. Jadi kita pilih circle yang bikin kita semangat pagi gitu. Intinya teman periode 2, yang ketujuh masih ada nih. Yang ketujuh yaitu kasih reward ke diri sendiri. Kalau aku masuk tepat waktu hari ini, nanti pulang aku bakal ngenyeblak. Aku bakal minum es teh gitu. Jadi kayak kasih semangat. Atau mungkin kayak kalau aku on time di pagi ini, aku bakal CO semua yang ada di keranjang aku. ngomong-ngomong keranjang, kayaknya aku kalau ngumpulin semua atau kayak CO semua yang ada di keranjang aku, kayaknya jutaan gak sih sama produser. Siapa nih yang sama kayak aku? Kadang aku apa ya, iseng ya. Iseng kayak coba CO nih, ngetes doang gitu, kayak coba deh aku beli nih semua yang di keranjang aku nih ya, yang di keranjang aku kira-kira berapa ya, kadang ada sampai 20 juta. Aduh kebayang gak sih, ya Allah, hari demi hari berlalu, tiba-tiba yang udah dimasukin keranjang barangnya udah habis. Cuma menuhin keranjang doang, itu salah satu tuh teman periode 2. Mungkin salah satu kamu kasih reward ke diri kamu sendiri, nanti kalau aku on time aku bakal beli coklat deh nanti siang gitu. Atau kayak nanti kalau aku on time aku bakal CEO barang yang udah aku simpen dari 3 tahun yang lalu deh. Intinya gini ya teman periode 2 ya, Senin itu gak bisa kita hindarin, itu bakal selalu ada tiap minggu ya. Tapi kita bisa milih gimana cara kita ngejalanin Senin. Jangan ngehindar, kita bakal ketemu terus teman periode 2 di Senin pagi itu. Mau kita tuh bener-bener kayak harus mengontrol diri kita gitu ya. Jadi ya balik lagi sih, yang bikin semangat itu adalah kita sendiri ya kan. Mood kita di pagi hari itu kayak gimana? Kalau Seninnya udah enggak mood-moodan, kayak ngeliat orang kayak cemberut aja gitu ya,
apa sih, maksudnya apa sih gitu. Coba deh, semangat pagi tuh harus ada tuh teman berdua ya. Jadi jangan pagi-pagi kamu udah cembrut gak jelas, udah kusut-kusut dari rumah, terus efeknya ke temen jadinya. Jangan ya teman berdua. Dan aku yakin pendengar berdua FM gak kayak gitu kok ya. Kita bakal balik lagi nanti teman berdua. Kalau tadi kita udah bahas yang namanya Monday mood ya, kita bakal balik lagi nanti yang namanya pagi yang mood gitu teman berdua. Aku bakal balik lagi nanti teman berdua. Pastikan kamu tetap semangat di pagi ini. Jangan lupa sarapan, tetap stay terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Ah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat-obat.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita udah bahas yang namanya Monday Blues, teman Pro 2. Kita bahas yang sekarang yang positifnya gitu. Kita bahas yang Monday mood ya, teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya biar kita itu bisa berubah dari Monday Blues ke Monday mood, teman Pro 2 ya. Kalau yang tadi adalah siapin sarapan pagi, siapin dari malam minggu gitu, teman Pro. Aku tadi udah bilang gitu ya. Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Terus juga punya atau pilih circle yang positif gitu. Kasih reward ke diri kamu sendiri, terus to-do list yang kecil-kecil aja. Terus kayak dengerin Pro 2 FM biar kamu makin semangat ya, teman Pro 2. Nah, yang terakhir teman Pro 2, buat adik-adik yang baru masuk sekolah nih, awal yang baru ya, mungkin masih canggung gitu, masih malu, masih bingung, tapi percaya deh, 2 minggu dari sekarang kalian bakal ketawa ingat hari pertama ini, teman Pro 2. Dan juga buat kakak-kakak yang kuliah nih, ini riset ya, semester baru itu adalah peluang baru, gak usah muluk-muluk. Bikin target yang kecil-kecil aja dulu, masuk tepat waktu misalkan, kayak catat materi, kenalan sama satu orang baru, ya kan? Mungkin ya bisa jadi nanti kamu dapat jodoh di situ. Ups, bercanda. Gak terasa ya teman Pro 2, kita udah bahas ini selama 1 jam teman Pro 2. Dan tips penutup dari aku adalah Senin itu bukan hari yang ditakutin. Senin itu adalah hari yang ngebuktiin kalau kamu tuh bisa mulai lagi lebih baik dari minggu yang kemarin, teman Pro 2. Semangat ya buat kamu-kamu yang hari ini sekolah, atau juga buat kamu yang kuliah, kerja. Kalian hebat banget karena udah mau bangun di pagi ini, teman Pro 2. Dengerin terus Pro 2 FM, teman Pro 2, yang pastinya aku masih nemenin kamu di sini, lagu-lagu keren masih aku puterin buat kamu, dan yang pastinya informasi menarik masih aku hadirkan buat kamu di pagi hari ini. Stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

di hari ini ya. 402 Rumah Sakit Angker Korea merupakan film horor Indonesia hasil adaptasi dari horor hit Korea Selatan nih ceritanya. Jadi film itu Tomo Predua masih menceritakan kayak beberapa orang yang melakukan live streaming gitulah di rumah sakit terkenal angker. Nah, salah satu fenomena terbaru yang memicu perbincangan banyak netizen nih ya adalah latar belakang cerita dalam 402 Rumah Sakit Angker Korea itu gitu Tomo Predua. Jadi dalam cerita itu di rumah sakit angker Korea ini mengambil latar cerita dari rumah sakit Yongwon, bukan Gonjiam, Namyang Psychiatric Hospital seperti yang film originalnya gitu. Nah, hal itu dikarenakan Gonjiam Namyang ini udah dihancurin kan pada tahun 2018 lalu tuh. Jadi kondisinya itu juga ya sedikit disinggung pada awal film. Nah, sehingga para YouTuber dan para pencari hantu pindah lah gitu syuting ke rumah sakit Yongwon gitu Tomo Predua. Kita spill dikit ya Tomo Predua. Apakah cerita rumah sakit Yongwon 402 rumah sakit angker ini kisah nyata nih? Nah, jadi Tomo Predua, kalau ditelusuri lebih dalam ya, narasi ini sepenuhnya rekayasa fiksi yang sengaja diciptakan untuk mendukung perilisan film 402 rumah sakit angker Korea ini nih. Jadi dalam alur kisahnya itu film ini kayak menyoroti beberapa konten kreator asal Indonesia, para pencari hantu yang nekat kayak ngelakuin siaran langsung gitu di rumah sakit jiwa terbengkalai di Korea Selatan gitu. Jadi teman Predua, faktanya seluruh narasi sekte sesat itu di tempat itu sama sekali tuh gak pernah terjadi dunia nyata gitu. Jadi karena memang tempat asli yang menginspirasi aja, memiliki latar belakang sejarah yang jauh lebih biasa gitu teman Predua. Nah, sedangkan Gonjiam nih teman Predua, jadi terinspirasi dari rumah sakit jiwa Gonjiam yang berlokasi di Gwangju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan nih ceritanya. Jadi sebelum kayak diangkat jadi layar lebar gitu, bangunan terbengkalai ini tuh memang udah lama banget jadi topik perbincangan banyak orang. Karena berbagai rumor menyeramkan yang beredar luas di internet. Jadi The Korea Times ini memberitakan bahwa rumah sakit jiwa itu sungguh sudah ditutup sejak 1996, tapi kisah-kisah horornya itu terus beredar ya hingga beberapa dekade kemudian. Nah, selama bertahun-tahun nih ceritanya, rumor di dunianya ini mengklaim bahwa rumah sakit Gonjiam ini terpaksa deh ditutup pada era 90-an gitu. Karena ya sang direktur rumah sakitnya tuh kehilangan akal sehat dan membantai para pasiennya gitu Tomo Predua. Ada juga rumor yang katanya rumah sakit itu ditutup akibat peristiwa bunuh diri massal para pasien di sana gitu. Nah, mitos ini meruncing ya pada keberadaan ruang yang dirumorkan sebagai unit perawatan intensif sekaligus juga kayak titik pusat terjadinya aktivitas paranormal gitu yang paling ekstrim di gedung itu Tomo Predua. Namun ya, dokumen sejarah dan arsip lokal setempat itu ngebuktiin sebaliknya. Rumah sakit itu ditutup akibat tekanan ekonomi yang berat ya Tomo Predua. Jadi masalah saluran pembuangan dan sanitasi yang buruk gitu ceritanya, serta kelangkaan dana operasionalnya. Jadi Tomo Predua, situasi itu kian terlantar setelah pemilik bangunan memilih untuk pindah dan menetap ya di Amerika Serikat gitu. Karena gak ada pihak lain yang bersedia ngambil alih manajemen kayak misalkan propertinya, komplek bangunan itu ya akhirnya dibiarin aja gitu hingga melapuk dan dimakan waktu. Jadi sekarang Tomo Predua, para pecinta horor yang penasaran udah gak bisa lagi nih mengunjungi lokasinya lokasi aslinya gitu, bangunan mistis itu, karena fisiknya udah gak eksis lagi gitu ya. Demi menjaga keselamatan publik dan kayak menghentikan aksi penyusupan oleh para turis, jadi seluruh komplek bangunan rumah sakit jiwa Gonjiam ini tuh udah dirobohin nih, total semua dirobohin dan rata dengan tanah pada Mei 2018 lalu. Jadi proses pembongkaran ini sengaja dilakuin ya, gak lama setelah versi film original Korea Selatannya sukses besar dan meledak di jajaran box office Tomo Predua ya. Aku masih nemenin kamu Tomo Predua Info terupdate, pastinya masih aku hadirkan buat kamu di pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Predua FM, teman terbaik kamu.

0: Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Us.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat jugalah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

Selalu teman 3 FM, teman terbaik. Kamu teman Predua, balik lagi di Predua FM. Kesayangan kamu di pagi hari ini teman Predua. Kamu tahu Fajar Sad Boy enggak? Nah, ternyata teman Predua sekarang tuh Fajar Sad Boy ya, udah ganti username teman Predua ya. Nama Fajar Sad Boy sekarang tuh kembali jadi sorotan, bukan karena kisah galonya lagi, tapi justru karena Fajar itu mengubah identitasnya di media sosial. Jadi kayak dari Fajar Sad Boy sekarang udah jadi Fajar Happy. Jadi udah gak galau lagi ya teman Predua. Fajar sekarang mengungkapkan alasannya mengubah username-nya itu. Ya ternyata perubahan nama Fajar Sad Boy itu berubah lantaran Fajar menerima tantangan dari sebuah produk gitu teman Predua. Ya jadi pengakuan itu sekaligus ngejawab rasa penasaran publik yang sempat muncul beberapa waktu gitu. Jadi waktu itu katanya dia ngupload foto kan, tiba-tiba ada yang komen nih gitu. Jadi ditantang gitu, masih set lagi nih katanya, diubah dong jadi Fajar Happy gitu. Jadi sebelumnya kan Fajar memang udah menekuni hobi barunya ya sebagai pelari, dan dia juga membagikan foto-foto dengan outfit ala-ala pelari culture gitulah. Dan unggahan itu teman Predua langsung rame nih dibanjiri sama komentar-komentar netizen ya dari berbagai brand gitu. Berangkat dari tantangan itulah Fajar diajak jadi berburu berbagai kebutuhan lari gitu. Jadi tantangan salah satunya juga adalah, coba nih kamu ubah username kamu dari Fajar Sad Boy jadi Fajar Happy. Apakah seterusnya dia akan happy? Mudah-mudahan ya teman Predua ya. Dan aku masih nemenin kamu ya teman Predua sampai jam 10 nanti. Jangan kemana-mana, stay terus di Predua FM.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah. Find your way, but it's never enough.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar.

0: FM.
1: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu loh.
2: Mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pagi-pagi rumah?
2: Ini cu, lagi mau isi pulsa.
1: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, cu. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja sih Nona ini, kelarnya sih.
1: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
1: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
1: Dok Acin jawabannya.
0: Wow. Intermezzo. Teman terbaik.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cep?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
3: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
3: Jawabannya apa, Cep?
1: Jawabannya itu tukang gas.
3: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 101.3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli dan yap masih bareng aku Niko yang masih menunggu kamu untuk request-request lagu nih teman Pro 2 untuk nemenin kamu aktivitas kamu di siang hari ini. Bisa langsung request tentunya di WA Pro 2 di 08116551013 atau juga bisa melalui live chat RRI di Pro 2 RRI Digital. Dan sekarang nih saatnya aku akan nerima request lagu barat dari kamu. So langsung saja request dan yap aku bakal nungguin hingga pukul 12 nanti waktu Indonesia Barat.

sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik. Hear the clock ticking on the wall.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: 101.3 FM.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Teman terbaik kamu.

memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut

0: ever allow complete freedom of the press?
1: Never.
2: Because it is a revolution.
3: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

terbanyak di babak semifinal Piala Dunia 2026. Yang pertama ada klub Barcelona nih teman Pro 2 yang menyumbang 10 pemain, diantaranya adalah Lamine Yamal dari Spanyol, Pedri Spanyol, Gavi dari Spanyol, Dani Olmo Spanyol, Ferran Torres Spanyol, Eric

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: One One Point Three FM.

Atletico Madrid dengan menyumbang 9 pemain. Di antaranya ada Julian Alvarez dari Argentina, Nahuel Molina Argentina, Nico Gonzalez Argentina, Thiago Almada Argentina, Giuliano Simeano Argentina, Marcos Llorente Spanyol, Alex Baena Spanyol, dan Marc

diidentikan dengan intensitas tinggi, ketangguhan, dan mentalitas pantang menyerah. Teman Pro 2. Sebanyak 5 penggawa Atletico berada di skuad Albiceleste, termasuk putra kandung dari sang pelatih Giuliano Simeone. Dan yang terakhir ada klub Arsenal yang menyumbangkan 8 pemain. Di antaranya ada Declan Rice dari Inggris, Bukayo Saka Inggris, Eberechi Eze dari Inggris, Noni Madueke Inggris, David Raya Spanyol,

Nah itu dia teman Perudo dari Rutan Club, klub besar yang menyumbangkan banyak pemain bintang di ajang Piala Dunia 2026. Nah, jadi teman Perudo, siapa nih negara favorit kamu di Piala Dunia 2026 ini?

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Teman terbaik kamu.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara.

tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoling. Teman terbaik.
1: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
2: Am.
1: Iya dek. Ada apa?
2: Ini om, air minumnya ketinggalan.
1: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
2: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
1: Hah? Iya, makasih ya.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bahpi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa siha sarateu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, Sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Teman terbaik kamu.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dia teh pareum listrik. Ya, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Atuh.
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Kaya tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

0: ya Allah.
1: Selain Tuhan, adakah yang mendengar? Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya Cina.
1: Saya Pribumi.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Saya Hitam.
5: Saya Putih.
6: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
7: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

hari ini Topeng Pro 2 edisi Senin 13 Juli 2020. Nah, tentunya Mira bakal temani kamu sampai nanti jam 8 malam. Dan jangan lupa nanti di jam 4 sore Topeng Pro 2 kita bakal ada gelaran dunia kampus nih buat kamu. So jangan kemana-mana, stay tune bareng Mira.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: One One Point Three FM.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusin.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2 masih bareng Mira tentunya di 101,3 FM Pro 2 RR gue. Seperti yang Mira bilang tadi, kita bakal ada gelaran Dunia Kampus teman Pro 2 dan di depan Mira udah ada adik-adik dari STP.
1: Apa ya?
2: STP
1: Dian Mandala Gunung Sitoli.
2: Ini adalah kampus khusus Katolik ya?
1: Iya, begitu, Kak.
0: Sebelum kita jauh melangkah, asik jauh melangkah ya. Sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol bareng mereka, ada pepatah mengatakan asik, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi langsung aja boleh mungkin dari mana nih, sebelah kiri apa kanan yang duluan memperkenalkan diri?
1: Dari mana saja?
0: Dari kiri aja ya. Mungkin nama, semester berapa, umur, status, hobi, makanan favorit, minuman favorit. Siapa tahu ada yang lagi nonton terus lihat kakak ini cantik gitu ya. Oke, silakan yang dari sebelah kiri dulu nih.
3: Perkenalkan, nama saya Kristiani Putrawase, biasanya dipanggil Putri. Saya mahasiswa STP Dian Mandala, semester 3. Hobinya badminton.
0: Oh, badminton. Oke, makanan kesukaan?
3: Kalau makanan kesukaan mie goreng.
0: Mie goreng ya.
3: Sesekali ya.
0: Sesekali ya, enggak boleh sering-sering ya. Kalau minuman favorit apa nih?
3: Kalau saya lebih suka air mineral sih, Kak.
0: Oh, air mineral. Yeah. Oke. Okay. Kopi suka enggak kopi?
3: Tidak, Kak.
0: Oh, tidak ya. Tidak. Aduh, kita enggak circle berarti. Oke, okay, status.
3: Masih pelajar
0: enggak, maksudnya udah punya doi kah atau
3: masih
0: gimana?
3: Masih jomblo.
0: Oke, okay, buat kamu yang lagi nonton ini siapa namanya tadi? Kristiani ya. Kristiani masih jomblo. Jadi jomblo boleh ya. Boleh dihubungi nih, nomor di bawah ini.
3: Promosi yang boleh.
0: Oke, prodi apa nih kalau di STP Dian Mandala kamu ya? Prodi atau jurusan gitu?
3: Cuma satu ada. Prodinya karena di STP kan masih ada satu prodi.
0: Oh, satu prodi ya, doang.
3: Program pendidikan agama Katolik. Satu, lalu jurusannya katekik pastoral.
0: Oke, next di sebelah
1: kanan.
0: Ya. Siapa namanya? Okay. Rumahnya di mana? Alamatnya di mana?
1: Oke, Kak, perkenalkan nama saya Clara Sri Rahayu Lafau. Saya berasal dari Kecamatan Babelato tentunya. Kemudian umur saya sudah mau 20 tahun ya di bulan 9 ini. Kemudian saya semester 5 di STP Dian Mandala Gunung Sitoli.
0: Oh, berarti seniornya ya?
1: Iya.
0: Jurusan apa nih?
1: Jurusan kami sama, pendidikan keagamaan Katolik, kemudian prodinya itu ya, kemudian jurusannya katekitik pastoral.
0: Oke, okay. Hobi?
1: Hobinya biasanya aku suka ngerancang puisi begitu, menulis puisi, kayak menuangkan sesuatu ide pikiran begitu, kayak ada catatan kecil.
0: Oke, okay. Kita tiap malam jam 9 itu ada gelaran puisi loh. Jadi kamu bisa kirim puisi kamu di sini, terus kita bisa bacain puisi-puisi kamu.
1: Boleh, Kak, tapi nanti Kakak lihat dulu bagaimana puisinya.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Bagaimana ya, kan?
0: Pasti dibaca puisinya.
1: Mana tahu kan belum sampai ke sana.
0: Oke. Okay. Terus makanan favorit, minuman favorit?
1: Makanan favorit.
0: Aku kepo ya? Banget ya, pengen tahu gitu ya.
1: Apa ya? Makanan favoritnya apa ya?
0: Telur gulung atau martabak telur?
1: Martabak manis deh, Mas.
0: Martabak manis. Suka yang manis-manis. Oke, minuman favoritnya apa nih?
1: Minuman yang rangkaian dengan rasa coklat begitu. Lebih ke sana.
0: Oke, okay. Coklat. Baiklah, teman Pro 2, kita udah perkenalan, ada Clara, ada Kristiani.
1: Putri.
0: Ya, Putri ya, biasanya dipanggil. Oh, nama tengahnya ya, Putri. Oke, okay, Clara, Putri. Ada yang semester 3, ada semester 5, hobi badminton, ada yang hobi bikin puisi, makanan kesukaan, minuman favoritnya juga udah disampaikan tadi. Nah, buat kamu ya, yang lagi jomblo. Yang tadi statusnya apa? Jomblo atau udah taken nih?
1: Tidak ada status.
0: Tidak ada status.
1: Nanti diomelin mama.
0: Oh, nanti.
1: Oh. Tidak boleh loh itu, tidak boleh. No ya.
0: No ya, nanti aja ya.
1: Iya, betul.
0: Ya. Oke. Okay. Baik, teman Pro 2, pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya bareng Clara dan juga Putri di sore ini.
2: Hari ini kita temanya apa nih? Kalau boleh tahu.
3: Kakak. Oke, tema.
1: Oke.
3: Tema. temanya itu kan tentang ekologi gitu.
2: Bisa dijelasin sedikit, ekologi itu apa?
1: Nah, ekologi ini kita lihat dari asal-usul dari kata ekologi itu sendiri dulu ya. Dari bahasa Yunani, ekologi ini dibagi menjadi dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos ini artinya rumah atau tempat tinggal, sementara logos adalah ilmu atau suatu kajian. Nah, kata dari ekologi ini juga pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang ahli biologi pada tahun 1866 oleh Art Haeckel. Ya, Art Haeckel, begitu. Kemudian menurut Haeckel ini bahwa ekologi ini adalah ilmu komprehensif yang membahas tentang hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Jadi singkatnya begini, ekologi ini membahas bagaimana hubungan makhluk hidup itu dengan lingkungan di tempat ia tinggal.
2: Lebih kayak biologi gitu ya?
1: Iya, dia lebih memperhatikan lingkungan dan alam sekitar begitu.
0: Kita bakal lebih dalam membahas tentang ekologi teman Pro 2, tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: 101.3 FM

0: Masih bareng Mira dan juga ada Clara dan Putri nih, teman Pro 2 di gelaran Dunia Kampus sore ini. Tadi kita udah bahas sedikit ya tentang ekologi dan kebetulan hari ini tema kita atau judul pembahasan kita hari ini adalah gaya hidup ramah ekologi sebagai panggilan iman. Oke, okay. Mungkin bisa dijelaskan apa hubungannya, kenapa ekologi bisa termasuk sebagai panggilan iman kita orang Kristen maupun Katolik ya. Boleh, silakan.
1: Oke. Nah, dari tema kita tadi ya, gaya hidup ramah ekologi sebagai panggilan iman. Mm-hmm. Nah, artinya bahwa setiap orang yang beriman, yang percaya itu dipanggil untuk bertanggung jawab, untuk merawat dan memperhatikan alam kita ini. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, sekaligus rasa peduli kita kepada sesama, dan tanggung jawab kita terhadap makhluk ciptaan. Begitu, Kak.
0: Oke, okay. Mungkin ada ayat di dalam Alkitab ya yang orang nggak tahu, tapi sebenarnya ada yang mengarah ke ekologi ini. Ada nggak sih?
1: Ada, Kak. Kita okay. bisa lihat pada Kitab Suci Kejadian bab 1 mm-hmm. ayat 26 hingga 28. Mm-hmm. Nah, kita tidak baca langsung ayatnya ya. Mm-hmm. Poinnya saja saya mungkin hantarkan. Di sana Allah itu memberikan kepercayaan penuh atau seutuhnya kepada manusia untuk mengelola bumi, yaitu berkuasa atas bumi mm-hmm. dan menaklukkannya. Jadi ini juga menegaskan bahwa kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu bukanlah kuasa atau hak untuk melakukan eksploitasi terhadap alam dengan melakukan berbagai hal yang membuat alam itu rugi. Kita terus-menerus mengelola alam, mengambil sumber dayanya, tetapi kita tidak memperhatikan apakah kemudian nanti alam itu akan semakin lebih baik atau malah makin lebih buruk. Begitu, Kak.
0: Oke, berarti memang ada ayatnya ya. Yeah. Mungkin bisa dijelasin juga nih, apa sih akibat kalau misalnya ekologi dunia ini rusak? Entah mungkin ada akibat yang langsung bisa kita rasakan gitu.
1: Ada, Kak, beberapa ya. Mm-hmm. Ini yang pertama, jika kita misalnya mencemarkan air, air tercemar, kita akan mengalami krisis air bersih. Ini paling terdekat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dari udara yang kemudian akhirnya tidak sehat untuk kita hirup, akibatnya kita rentang kena penyakit begitu. Kemudian yang paling parah dan mirisnya ini adalah bencana alam. Ketika kita tidak memperhatikan ekologi ini, keseimbangan alam ini, maka kita akan terkena dampaknya. Maka kita ini tidak hanya membahas tentang alam pada pembahasan ekologi ini, tetapi kita juga membahas bagaimana kita itu peduli kepada sesama lewat tindakan hal kecil, tindakan kita yang kecil untuk melindungi alam ini sebagai rumah bersama begitu.
0: Oke, okay, mungkin contoh kalau dalam pikiran Mirah nih ya. Ya, ekologis kita terganggu itu mungkin misalnya pabrik ada limbah yang dibuang ke laut sembarangan, ya, itu bisa merubah ekosistem laut kan. Betul. Nah, mungkin misalnya ada yang mau tanam sawit, jadi semua pohon ditebang gitu. Nah, itu kan kayak perusahaan besar ya.
1: Iya,
0: nah,
1: betul, mengambil keuntungan.
0: Iya, yang Mira tanya adalah apa yang kebiasaan kita sehari-hari, masyarakat biasa yang bisa merusak ekologi? Misalnya Mira punya kebiasaan yang mendukung atau dari kelakuan dan tindakan itu bisa merusak ekologi gitu.
1: Kita jangan jauh-jauh dari cara kita bersikap atau melakukan sesuatu hal. Misalnya ketika membuang sampah sembarangan atau membiarkan sampah plastik itu berada di lingkungan kita itu. Nah, itu sudah salah satu contoh konkretnya bahwa kita itu tidak memperhatikan alam, tidak memperhatikan lingkungan. Jadi kita di sana itu tidak hanya sampah itu tidak hanya mengganggu pandangan kita, tapi memang akan merusak lingkungan sekitar itu juga. Begitu.
0: Jadi istilahnya nih ya, Taman Pro 2 terganggunya atau rusaknya ekologi di dunia ini bukan hanya dari perusahaan besar aja.
1: Betul,
0: tapi
1: dari kebiasaan,
0: dari kebiasaan sehari-hari kita yang mungkin buang sampah sembarangan, terus masih suka
2: belanja pakai plastik, apa susah aja gitu ya. Tapi memang bawa kadang
1: sendiri, iya, sendiri,
2: tapi
1: begitu ya.
2: Kadang ribet ya. Belanja dari rumah bawa motor cukup. Terus bawa plastik lagi dari rumah gitu. Pasti di otak kita tuh ribet banget kan, nanti dari penjual ada plastik sendiri gitu. Iya. Tapi dengan itu terus berulang-ulang membuat juga sampah plastik di dunia makin menumpuk. Banyak. Makin menumpuk. Iya. Jadi ada baiknya tuh kita mulai dari diri sendiri kalau mau belanja bawa bukan plastik ya, tapi kayak tas sendiri dari rumah. Iya. Jadi nggak usah pakai plastik.
1: Belanjaan lah begitu.
2: Iya ya, dari diri sendiri sih kadang gimana ya, masih susah ya melakukan
1: itu. Tidak
2: apa-apa,
1: itu budaya yang bisa kita
2: mulai. Udah mulai bisa lah, misalnya beli kopi di salah satu kafe. Jadi nggak bawa apa namanya ya, nggak mau ambil plastik dari mereka, udah beli tote bag sendiri. Jadi kalau mau beli kopi punya tote bag sendiri, selain keren dan juga tidak memperbanyak sampah plastik ya, ya jadi bisa dimulai dari diri sendiri. Oke, mungkin dari kalian berdua ada nggak sih hal yang mulai kalian biasakan untuk menjaga ekologi?
1: Oke, mulai dari Putri aja ya.
2: Iya, boleh.
1: Oke, salah satu hal sederhana atau langkah kecil itu untuk menjaga ekologi itu, misalnya ini Kak, Putri bawa botol minum ini.
2: Oh, iya. Beli di luar ini, sama, aku bawa tumbler tahu. Warna pink lagi. Ini aku spill ya. Aku spill ya. Pink loh.
1: Cantik ya, manis loh.
2: Iya dong. Biar apa namanya, kalau bawa minum sendiri terus tempatnya lucu, tumblernya lucu, kan kita jadi suka bawa ya. Jadi
1: makin sering minum.
2: Iya, makin sering minum terus enggak malu kan. Ini anak-anak Gen Z sekarang kan kayak, aduh, bawa minum dari rumah tuh kayak enggak gaul gitu ya, enggak keren. Jadi biar rasa-rasa kayak gitu hilang, jadi bawa tumbler yang kece. Wah. Gitu kan. Sekali beli terus ya udah, enggak beli yang lain-lain.
1: Betul.
2: Warna pink loh. Oke, botol minum.
1: Bukan hanya untuk mengurangi sampah plastik juga, tapi
2: hemat juga sih ya. Kemana-mana nggak perlu beli minum.
1: Banyak ya. Iya, itu salah satunya. Terus contoh yang lainnya, ini kan Putri tinggal di kos nih.
2: Oke.
1: Okay. Nah, secara pendekatannya yang lebih mudah itu kan kos. Kalau misalnya kos itu berantakan, ada sampah, ada buku, kertas yang sobek dan sebagainya, pasti kita tidak nyaman.
2: Iya,
1: gitu dong.
2: Betul.
1: Jadi kita harus merapikan, membuang sampah di tempatnya gitu. Jadi kita semakin nyaman dengan kamar sendiri gitu.
2: Betul.
1: Lebih rapi dan membuang sampah yang tidak perlu itu kan, dibuang sampah di tempatnya supaya tidak menjadi sarang nyamuk gitu.
2: Karena
1: kan nyamuk itu bisa menyebabkan malaria. Betul. Gitu, demam berdarah. Itulah salah satu langkah kecilnya gitu.
2: Oke, itu kalau Putri. Clara gimana?
3: Clara sih biasanya ya, kalau misalnya dari rumah ini juga sudah termasuk kebiasaan orang tua Clara ya. Jadi mama itu kadang mama itu bawa tempat tas sendiri, katanya kan, udah sih nak, kalau nggak ada tas ya udah pak bawa plastik yang sudah kian ada, jadi nggak boleh diminta lagi sama penjualnya. Begitu kak, begitu sih. Dan sampai sekarang di kos juga Clara juga semakin mempersering itu dan melanjutkan kebiasaan baik itu, begitu.
2: Iya, harus dimulai dari diri sendiri sih. Ya, kadang emang kalau misalnya lagi nongkrong ya, mau nongkrong terus berhenti beli kopi dulu, teman-teman kadang ngejekin gitu kayak, ngapain sih bawa tote bag sendiri, kan nanti dari sana ada itunya, ada plastiknya. Kadang agak, aduh, takutnya gak dikira kayak anak kamsa upai gitu. Tapi kalau mereka melihat sisi positif dari diri kita, ya semoga mereka ngikutin gitu ya.
1: Iya begitu, harapannya begitu Kak.
2: Iya, jadi memang harus dimulai dari diri sendiri. Oke, ini seru banget teman Pro 2 pembahasan kita tentang ekologi. Dan buat kamu yang ngerasa ini pembahasan kita sore ini seru, kamu bisa banget ya kirim mungkin cerita kamu tentang ekologi atau pertanyaan kamu seputar ekologi, bisa dikirim di WhatsAppnya Pro 2 di nomor 0811 6551013. Kita break dulu.

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: masih bareng Mira, bareng Clara dan Putri juga teman Pro 2. Masih dengan pembahasan kita di sore ini yaitu ekologi. Oke, Putri dan Clara adalah mahasiswa dari STP Dian Mandala dan ini adalah kuliah yang kejuruannya lebih ke pendidikan Katolik ya. Dan Mira bingung gitu, kok ada pembahasan ekologi ya? Padahal ini bukan jurusan biologi atau jurusan tentang alam gitu. Apa sih hubungannya sebenarnya? Kenapa ekologi ini dibahas di pendidikan Katolik? Iya.
1: Okay. Baik, dalam ajaran gereja Katolik ini Kak, seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa ekologi tadi itu mengenai bumi dan bagaimana kita merawatnya gitu. Nah, dalam ajaran gereja, bumi itu diciptakan Allah baik adanya. Nah, seperti yang ada dalam kitab Kejadian tadi yang dijelaskan Kak Clara, bahwa manusia memiliki tugas dan diperintahkan untuk merawat dan memelihara bumi itu. Nah, mungkin ada dalam ensiklik ini ditulis oleh Paus Franciscus pada artikel 216. Ini menekankan bahwa mengajak semua umat masyarakat untuk pertobatan ekologis. Nah, artinya ini kita harus menyadari betapa pentingnya kita untuk merawat bumi dan memeliharanya gitu. Dan di dalam ensiklik ini juga ditegaskan bahwa bumi itu rumah bersama. Nah, yang dikatakan, kalau dikatakan rumah bersama, jadi kita harus merawatnya bersama-sama gitu. Bukan hanya tugas kelompok atau pribadi tertentu yang bertugas dalam merawat bumi ini. Jadi ensiklik ini menegaskan bahwa kita harus bersama-sama untuk menyadari apa tugas kita dan merawat bumi bersama. Mungkin ada ditambahkan sama Kak Clara?
0: Iya.
2: Boleh. Jadi dari kutipan kitab suci tadi, kita sudah tahu bahwa kuasa yang telah diberikan Tuhan kepada kita adalah amanat yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, pada ajaran gereja, khususnya pada Laudato Si, artikel 218, di sana gereja mengajarkan bahwa ketika kita ingin mengubah lingkungan dan memperhatikan lingkungan, itu harus dimulai dari pertobatan hati. Ketika hati ingin berubah dan bertobat, maka gaya hidup kita juga akan berubah. Begitu Kak. Kemudian, jika seandainya gaya hidup kita sudah berubah, maka terciptalah

0: pasti seperti yang dikatakan Clara tadi, gaya hidup pun jadi berubah. Misalnya ya tadi bawa tumbler sendiri kemana-mana, mengurangi sampah plastik ya, jangan buang sampah sembarangan. Sebenarnya ada satu sih yang Mira belum apa ya istilahnya membuang sampah di sistem pembuangan sampah di Indonesia yang masih belum kayak di luar negeri,
1: iya,
0: yaitu
1: dipisah
0: begitu kan, ada yang
1: organik dengan organik begitu.
0: Ya mungkin pemerintah masih belum apa ya istilahnya masih belum
1: terlalu memperhatikan
0: padahal Indonesia adalah salah satu penyumbang sampah plastik
1: terbanyak
0: di dunia. Wow. Oh my god. Kapan ya Indonesia bisa kayak negara-negara lain yang ya bisa istilahnya mendaur ulang sampah-sampahnya sendiri. Kan ada tuh Mira lupa negara mana sampah plastiknya itu bisa didaur ulang menjadi bahan bakar.
1: Ya, jadi bahan bangunan juga bisa.
0: Iya, tapi ya Indonesia masih belum semaju itu
1: proses
0: ya.
1: Positive thinking.
0: Ya mungkin nanti kalau saya umurnya udah 7 atau 80 udah beruban, udah keriput baru terjadi ya. Aduh, sedih banget. Tapi ya itu ya ternyata ekologi ada atau sejalan juga dengan ajaran
1: gereja
0: di mana kita harus melakukan yang namanya pertobatan hati. Kalau misalnya nih masih buang sampah sembarangan, ayo dong jangan buang sampah sembarangan.
1: Kita mulai dari sekarang.
0: Iya, betul. Apalagi sampah plastik. Kalau sampah makanan masih bisa terurai ya, gampang terurainya ya. Tapi kalau sampah plastik ini loh bisa bahkan ada beratus tahun ya.
1: Beratus
0: tahun. Iya, ada yang baru terurai. Bahkan terurainya itu bukan yang benar-benar terurai, masih entah sedikit gitu ya. Yang namanya sampah plastik memang sudah diwanti-wanti dari tahun-tahun belasan ya. Kalau gaya hidup manusia di muka bumi tidak berubah, maka bumi bisa ya bisa koit lah istilahnya. Karena ada yang nama juga pemanasan global ya dari sampah plastik itu. Ya jadi teman Pro 2 Mira himbau buat kalian yang lagi nonton atau lagi dengerin Pro 2 di sore ini, ayo bisa mulai dari diri sendiri untuk merawat bumi. Jangan jauh-jauh ya.
1: Lingkungan sekitar kita lihat aja,
0: betul. Mungkin merawat bunga juga salah satu ya, selain membuat pandangan mata enak, bisa juga enggak yang seperti pohon juga sih, tapi ya bisa memproduksi
1: suasana yang
0: baik dan memproduksi oksigen juga.
1: Iya,
0: kan
1: iya,
0: tanaman ya. Oke, kalau itu tadi tentang ekologi sejalan dengan ajaran gereja. Kalau kampus kalian sendiri gimana nih?
1: Nah, kalau di kampus Clara sendiri itu ya, di Sekolah Tinggi Pastoral dan Mandala, Gunung Sitoli, tentunya ini sangat kita hidupi, mulai dari kebiasaan kita per minggu, misalnya setiap semester itu, tingkatan semester itu ditugaskan untuk membersihkan seluruh halaman kampus, bahkan sampai ke ruangan-ruangannya, begitu Kak.
0: Wow.
1: Iya. Kita setiap akhir pekan itu ya, hari Sabtu sore.
0: Sabtu sore.
2: Ya, bergiliran gitu.
0: Oh, bergiliran. Nah, mungkin betul. Bisa di-spill lebih jauh, lebih dalam gitu. Kegiatannya apa aja?
2: Di kampus kami juga ada program jalan sore setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi kami jalan sore dari kampus sampai kemana gitu. Jadi kami jalan sore sambil memungut sampah gitu yang ada di sekitar kami, yang kami lalui gitu. Nah, selain itu juga ada beberapa mata kuliah yang memberikan yang mana dosen itu memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mendaur ulang sampah gitu, mengkreatifkan sekreatif mungkin sampah-sampah itu sehingga menciptakan suatu karya yang indah gitu. Nah, itu juga mengajak mahasiswa untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu. Lalu selain mendaur ulang sampah, ada juga misalnya mata kuliah kewirausahaan ya Kak, kalau nggak salah. itu
1: enggak, itu bagian SEMA, SEMA kewirausahaan. Kita ada itu dibagi per kelas. Jadi dari si bidang kewirausahaan ini mereka akan kasih tugas untuk semester ya, per semester. Misalnya semester ini membuat karya kerajinan dari bahan limbah anorganik, kemudian semester ini juga

0: ditugaskan untuk menanam begitu. Kemudian hasil dari tanamannya itu ya kita nikmati sendiri, mau dijual, mau dimakan atau dikelola sendiri itu tergantung kita begitu. Oh. Jadi kita sekaligus belajar untuk menciptakan usaha begitu, Kak.
1: Oke, itu karena ada mata kuliahnya atau apa?
0: Ini bagian apa ya? Semanya tadi.
1: Oh, berarti enggak dapat nilai ya. Maksudnya bukan karena mata kuliah.
0: Iya, tidak harus dapat nilai begitu, tapi dari inisiatif kita sendiri kita adakanlah kegiatan itu dalam organisasi SEMA itu.
1: Ada enggak sih mahasiswa yang aku enggak mau enggak ada ya, mata kuliah enggak ada. Ada enggak?
0: Tidak sedikit, tidak banyak juga. Pasti akan ada,
1: ada ya. Ada.
2: Tapi itu kan hobinya.
1: Iya. Iya, benar.
0: Tapi kan kita di sana saling membantu ya, saling mengingatkan begitu. Jadi saling mendukung lah istilahnya, Kak.
1: Oke, walaupun ada yang ngeselin kayak gitu kayak ngomong.
0: Iya, sabar. Kita belajar sabar.
1: Megang tanah enggak mau gitu. Oh, takut cacing. Ada kan yang lalai-lalai kayak gitu.
0: Tidak yang tertutup ngeselin kemungkinan.
1: Ada yang ngeselin kayak gitu, tapi berarti harus sabar ya.
0: Iya.
1: Ya ampun. Oke, STP Dian Mandala ada seramanya enggak?
0: Oh, asrama belum pribadi ya? Dari belum kampus ada. Tidak ada.
1: Oh, belum. Jadi masih kayak ngekos ya.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Ya Mira nanya, mana tahu ada yang pengen masuk ke STP Dian Mandala tapi rumahnya jauh ya, mungkin kirain ada asramanya gitu. Oh, tadi ya, kalau misalnya ada kan bisa diinfo gitu. Ternyata enggak ada ya. Jadi harus ngekos sendiri gitu.
2: Ada sih asramanya, Kak, tapi di luar
0: milik
2: lembaga
0: gereja
2: STP
0: Katolik, gitu.
2: Milik gereja Katolik.
1: Oh.
2: Ya, suster SMM kalau ya, tidak salah. Ya, bisa, okay. Ada asrama putri, ada asrama putra.
1: Okay,
2: ya.
1: Okay,
2: tapi
1: okay.
2: Di luar itu ya ngekos sendiri. Atau tinggal di keluarga, rumah keluarga yang terdekat gitu.
1: Oke, okay, mungkin ada yang kalian harus spill tentang kampus kalian.
0: Spill apa ini yang kita spill?
1: Mungkin apa aja kegiatan yang menarik
0: promosi
1: hati?
0: Ya.
1: Ya, boleh promosiin sekarang. Ya. Boleh.
2: Promosi.
0: Kapan tutup pendaftaran dulu?
2: 31 Juli ya? Ya, 31 Juli kalau tidak
0: salah. Masih belum tutup dong.
2: Masih belum tutup. Belum.
0: Nah,
2: masih
0: bisa ya. Bisa mendaftar ya, teman-teman.
2: Masih buka pendaftaran.
0: Masih buka pendaftarannya.
1: Oke, silakan dipromosiin kampusnya.
0: Kehabisan kata untuk
2: mungkin bisa
0: pokoknya begini sini. Yang terbaik lah ada di STP, mari Anjay. Bersama kami bergabung dengan keluarga besar STP Dian Mandala Gunung Sitoli.
1: Ya, apa yang menarik dari STP Dian Mandala?
2: Oke, dari aku ya, Kak, karena kan Putri lebih apa ya, kakak lebih senior gitu, Kak Clara masih dibilang baru lah gitu.
1: Yeah,
2: kan aku.
1: Yeah,
2: nah
1: yeah.
2: Seperti kesan awal sebelum saya masuk STP yang pertama itu karena kampus ini berfokus pada keagamaan Katolik. Nah, itu yang pertama. Nah,
1: okay.
2: Yang kedua ada beberapa kegiatan-kegiatan yang membuat saya tertarik. Ada ekstrakurikulernya itu ada dua. Ada paduan suara, kelompok paduan suara, Dian Mandala Choir.
0: Iya, betul.
2: Dan ada Sanggar Sohaga ini. Nah, kalau Kak Clara di Dian Mandala Choir, kalau
0: iya,
2: di Sanggar Sohaga ini.
1: Oh.
2: Jadi, dua kegiatan itu membuat saya tertarik gitu. Selain itu juga ada beberapa fasilitasnya gitu. Kalau kampusnya ada dua. Kampus satu ada di Jalan Nilam nomor 4
0: Kelurahan Ilir,
2: Kecamatan Gunung Sitoli. Nah, bisa dekatan dengan kampus TIE gitu, Kak.
1: Oh, nah, okay.
2: Kalau kampus duanya itu ada di dekat aula Gereja Santa Maria gitu, aula duanya. Jadi selain itu juga fasilitas kelasnya juga sangat mendukung gitu. Selain itu ada wifi gratis, Kak.
0: ya itu membantu sekali ya.
2: Betul sekali.
1: Tidak wifi gratis. Iya.
2: Itu hal paling kebutuhan.
1: Itu gitu. Kebutuhan ya. Sih ya.
2: Betul.
1: Udah di zaman sekarang itu kebutuhan sih.
2: Betul sekali. Karena kan dengan bantuan wifi gratis ini kan kami bisa mengakses berbagai sumber untuk belajar gitu.
0: Lebih hemat lagi ya.
1: Lebih hemat. Betul.
2: Tidak hanya di perpustakaan aja nanti. Nah, ada juga perpustakaan kami, Kak, gitu. Setelah itu ada juga komputer, beberapa unit komputer disediakan kampus. Jadi ini juga membantu kami yang masih belum punya laptop gitu kan.
1: Kami bisa
2: menggunakan itu. Ada juga kendaraan kampus, ada bus kampus dan motor. Nah, kendaraan ini bisa kami gunakan untuk berkunjung ke stasi-stasi terdekat.
0: Kerasulan.
2: Ada kerasulan, kegiatan kerasulan.
0: Oh, iya.
2: Atau melakukan amal misalnya ke panti asuhan gitu. Itu membantu kami ke situ. Selain itu juga ada beberapa kantor fusionaris pastinya untuk lebih berfokus mereka dalam menata gitu kan, dalam perkuliahan gitu.
1: Okay, okay.
2: Nah, mungkin ada yang bisa ditambahin lagi sama Kak Clara mengenai
0: jadi kan menurut pribadi sendiri ya, selama sudah berkuliah di sekolah STP, tinggi pastoral ini, aku lebih ke menariknya itu lebih ke cara guru, dosennya itu mengajar. Jadi gini, kan kepribadian saya itu ya kayak bukan juga pemalu banget, tapi kayak mau, cuman pengen harus di apa, disemangati, kemudian diajak begitu. Kamu bisa kok, bisa. Jangan merasa diri itu tidak bisa. Nah itu saya dapat dari STP itu yang paling membuat saya itu lebih, waduh, ini dosen-dosennya tidak menekan kita harus sempurna, tapi mereka itu kayak mendampingi kita dari awal. Itulah yang saya rasakan ya secara pribadi. Karena mungkin kita itu dalam pribadi-pribadi kita kan memiliki sifat yang kayak, aduh enggak ah, aku malu, enggak ah, mana tahu nanti salah, aduh kayak mana ya kan, masih itu memunculkan banyak keraguan dalam diri kita. Namun ketika saya belajar di sana, kita itu kayak diajari untuk ya yakinlah, apalagi dengan organisasi yang sedang saya ikuti kan, Paduan Suara itu. Kami itu memang bernyanyi. Ya bernyanyinya pun pasti mulutnya malu ya, betul. Tapi di sana saya belajar bahwa wah, jadi kayak gini ya, kita itu harus percaya diri, tidak perlu merasa bahwa aku tidak bisa. Sebenarnya bisa, cuman diri kita saja yang menekan kita agar tidak bisa, begitu Kak.
1: Jadi kalau dosen-dosen di sana mengayomi gitu ya.
0: Iya, tepat Kak.
1: Ya. Jadi Clara pun nyaman kuliah di sana. Kalau tadi si Putri karena melihat ada ekstrakurikulernya nari sama paduan suara. Nah, setelah ini istilahnya kalau Putri ini masih maba gitu ya. Betul. Nah, kalau udah lanjut nih ada di posisi Clara, udah nyaman sama dosen-dosennya. Mungkin nanti Putri ada di posisi Clara juga lama-lama gitu ya, merasakan kenyamanan bagaimana dosen bukannya menekan kita, tapi ayo kamu pasti bisa,
0: iya,
1: kamu
0: begitu.
1: Pasti bisa.
2: Selayaknya orang tua ya.
1: Iya, selayaknya begitu. Orang tua, dan itu yang mungkin kampus lain enggak punya ya. Apalagi juga STP Dian Mandala masih ini ya, kampusnya masih kecil ya, jadi masih belum sebanyak mahasiswa di kampus-kampus lain. Jadi dosennya pasti
0: lebih fokus.
1: Betul. Keren STP Dian Mandala. Dan satu pertanyaan, bukan pertanyaan terakhir, Putri, nanti kalau misalnya 3 tahun lagi tamat, lulus, mau jadi apa?
2: Tentunya menjadi guru agama Katolik.
1: Oke, okay, nah, guru agama Katolik. Betul. Putri mau jadi guru agama Katolik.
2: Iya, karena okay, cita-cita saya dari dulu menjadi guru gitu.
1: Oh, memang pengen jadi guru. Waduh, jadi guru
0: cocok
1: itu
0: banget ya.
1: Jadi guru itu berat banget loh. Ya ampun. Oh my god. Oh my god. Guru itu jadi guru itu beban sih menurut
2: menurut
1: aku
2: kakak.
1: Karena sebelum di posisi sekarang, aku pernah jadi guru 2 tahun setengah di salah satu sekolah swasta di Gunung Sitoli. Dan mungkin karena gak passion juga ya, aku orangnya gak sabaran. Kalau aku ngejelasin terus anaknya gak ngerti, bawa nah, emosi gitu. Aduh, ini anak
0: gemes banget ya anak ini.
1: Aduh, ini aja gak tahu. Ya bergemes banget. Gitu, jadi kayak jadinya beban. Terus kayak bekerja jadi gak nyaman. Tiap hari ngeluh kayak, aduh jumpa lagi sama anak-anak ini, aduh jumpa lagi di kelas ini, aduh ini, aduh. Jadi kayak kerjanya itu gak happy, gak fun gitu. Jadi selama 2 tahun setengah aku jadi guru, aku memutuskan untuk kayaknya aku gak bisa kayak gini terus. Aku gak happy dengan pekerjaanku. Walaupun gajinya gede, apalagi di sekolah swasta ya. Aku gak happy gitu. Jadi ya cari kerjaan lain. Ya sekarang happy sih jalanin. Karena aku termasuk orang yang gak suka bertemu dengan banyak orang.
0: Kayak
1: ya bisa dibilang, tapi kalau udah akrab pasti happy gitu. Aku okay, bertemu dengan banyak orang, tapi yang benar-benar udah deket, udah sering jumpa gitu. Kalau Yang kayak jumpa rame-rame dan aku kayak cuman sekedar kenal kayak enggak deh ya. Jadi selama aku jadi guru, aku apa namanya ya, merasa terbebani. Jadi kalau ada orang yang happy jadi guru kayak wow, amazing sih.
0: Kesabarannya
1: luar biasa. Apalagi guru SD ya. Allah. Dengan anak-anak yang kayak, aku pernah ngajar di SMP. Ini kelas 7, itu kan berarti anak SD baru
0: tamat.
1: Iya, baru melangkah jadi anak SMP kan. Ibu-ibu ini sih, ini ganggu aku. Terus yang dia duluan ibu. Ibu ini diganggu. Aku kayak,
0: waduh ini mulai dari mana ini?
1: Aku jadi emosi. Ujung-ujungnya apa? Marah, mukul, mukul siswa gitu. Karena gak tahan gitu, Mas. Gemes kayak, ya ampun anak-anak ini.
0: Mengertilah.
1: Tolong. Jadi kayak, ya buat Putri, ya semoga cita-citanya menjadi guru bisa terrealisasi dan menjadi guru yang bisa mengayomi siswa-siswanya.
0: Amin.
1: Oke, itu pengalaman aku aja sih menjadi guru ya. Ingat kayak flashback gitu. Karena Putri bilang pengen jadi guru.
0: Ya.
1: Kayak what? Aku yang udah ada pernah yang jadi mau, guru. Ya? Padahal aku yang udah pernah jadi guru aja enggak mau lagi. Oke, Clara, nanti kalau sangat mau jadi apa, Clara?
0: Tentunya dari diri Clara sendiri ya, lebih kayak ingin terus belajar untuk apa ya? Lebih handal untuk pelayanan pastoral, pikirku begitu. Kalau soal menjadi guru ini, itu juga bisa ya, sambilan lah begitu kan, bekerja jadi guru. Kemudian lebih fokusnya di sana sih, karena saya lihat di stasi atau gereja-gereja itu perlu katekis, perlu perlu seorang pelayan pastoral begitu.
1: Oh, jadi
0: untuk
1: lebih,
0: mengayomi
1: lebih ke pelayanan kan? Ya. Jadi mungkin sampingannya nanti jadi guru, tapi utamanya mau pelayanan di
0: begitu,
1: gereja.
0: Ya.
1: Okay, keren. Ini kita closing statement ya.
0: Wow.
1: Kita ada 6 menit lagi waktunya. Kesimpulan yang kita bahas di sore ini, selain kita tadi udah bahas STP Dian Mandala, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup tentang ekologi?
0: Ada satu sih pesan, pesan singkat.
1: Iya.
0: Untuk kita yang ada di sini tentunya dan untuk teman-teman yang sedang menonton juga. Mari kita mulai kebiasaan-kebiasaan merawat lingkungan dengan gaya hidup yang ramah ekologi. Kita mulai dari hal-hal sederhana dulu. Jangan kita pikirkan kita itu ingin menjaga seluruh bumi ini. Tidak.
1: Ya, betul,
0: kita
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Melihat dan menjaga lingkungan kita yang benar-benar ada di sekitar kita.
1: Betul.
0: Coba kita perhatikan sekeliling kita, lingkungan kita di mana kita berada. Begitu.
1: Oke, mulai dari diri sendiri. Mungkin ada yang mau disampaikan Putri? Statement terakhir.
2: Ini untuk mengajak teman-teman semua di luar sana untuk menjaga bumi sebagai rumah kita. Jadi kalau rumah kita nyaman karena kita. Tidak nyaman ya karena kita.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi harus merawat bumi, menjaga lingkungan dari sampah gitu. Selain itu juga saya mengajak teman-teman merawat bumi tidak hanya untuk kelompok atau untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain seperti sampah tadi kan, supaya tidak menyebabkan penyakit gitu. Jadi untuk diri sendiri, untuk orang lain juga, rumah bersama untuk
0: seperti
2: menciptakan
0: peduli ya kepada sesama, jadinya
2: kepedulian terhadap sesama dan juga diri sendiri. Itu aja sih.
1: Oke, teman Produa, itu dia closing statement dari Clara dan Putri. Dan terakhir, ayo sama-sama menjaga bumi mulai dari diri sendiri. Jangan biarkan sampah plastik di sekitar kita menggunung ya.
0: Betul,
1: buang sampah sendiri. Dan kalau bisa bawa tumbler. Kalau mau kemana-mana, selain sehat, hemat lagi ya. Oke, thank you Clara, Putri udah nimbrung bareng kita, bareng Produa di sore ini di gelaran Dunia Kampus. Dan kita akan jumpa lagi teman Produa minggu depan. Akhir kata, thank you buat kalian yang udah dengerin kami. Dan thank you juga untuk Clara dan Putri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 101.3 FM.

0: digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: 101.3 FM Perdua Gusin.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, terima

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eurimo. Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Aku serigala langit. Kami serigala langit.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Teman,

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

dan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: 101.3 FM Kedua Gusin.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh

0: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Cendrawasih berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, Cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51%.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

muslimati manapun Anda berada. Informasi azan maghrib di wilayah Kota Kudus Solih di pukul 18 lebih 43 menit akan diawali dengan pengajian Al-Quran.

0: Malam Indonesia.
1: Hai hai, howdy teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ya, what's up, ada kita berdua lagi nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali pasti kerja hari ini kan.
0: Ah, masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali.
1: Di hari ini edit ya.
0: Yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh, kata dia. Oh iya, benar sih. Benar.
1: Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua.
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Iya, kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya bener.
1: Nanti kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Yoi, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata menjadi. Kata siapa?
1: Dan kemana-mana teman-teman masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Alan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
0: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua nih.
1: Supaya dia dari tadi misalnya gini, kata siapa? Aku lagi opening terus kayak kata siapa? Kata siapa? Oh, udah 3 kali keluar.
2: Foreshadowing-nya keren banget. Suka.
0: Benar kan? Yaelah. Penyiar, bro.
1: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
0: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti kemarin ya, baru tanggal 10 ya?
2: 10, baru tanggal 10 ini.
0: Kemarin ya?
2: Jadi baru berapa sih, ke 3-4 hari ya?
0: Iya,
2: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga proyek yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
1: Okay. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
2: Iya.
1: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
2: Annoying ya.
1: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
2: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di proyek aku sebelumnya. Udah sempet ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya. Gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
1: Teorinya dari situ.
0: Benar.
1: Itu kata siapa? Nah, dari tadi dia kayak gitu tuh.
0: Karena kayaknya tadi ya.
1: Benar.
2: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
1: Iya.
0: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
2: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
0: Itu gokil banget sih.
1: Itu badminton yang jago
2: dong. Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
0: Seorang Yoza Ganta.
2: Cuman Yoza ini aku gak bilang Kak Yozanya. Ya, cuma maksudnya
1: seorang Yoza
0: secara
1: Ganta.
2: Kaget. Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
0: Itu Oza banget sih. Aduh, kok gitu?
1: Nggak, maksudnya kata persona siapa? Dia pengen membuktikan Oza banget karakternya.
0: Bener, gitu.
2: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
1: Banyak. Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya.
2: Yes, betul. Ya,
1: gue bisa kok tanpa lo gitu.
0: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak-agak susah nih buat lepasin ya kan. Buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
2: Itu saya juga gak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepat harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
1: Jadi gitu nih cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
0: Cheat code-nya.
1: Cheat code-nya harus ada orang baru.
0: Benar. Menarik.
1: Tapi ini merupakan pengalaman pribadi kak Tiffany atau
0: adakah selip-selipan gitu gak?
1: Kayak curhat gitu sedikit.
0: Nitip cerita
1: dong. Iya dong gitu.
2: Soalnya dari tadi kan memang kita kan nama orang lain ya.
0: Iya bener.
2: Ada.
1: Ada.
2: Jadi semuanya kan relate ya sama hal ini pasti dalam apa namanya suatu titik di hidup kita pasti kita pernah merasakan hal ini gitu atau kejadian ini. Dan dalam case aku sebenarnya setelah aku dikasih lagu ini kebetulan mungkin tuh afirmasinya ya putus kak. Aku nggak tahu afirmasi dari mana cuman ya. Ya udahlah gitu. Jadi mungkin pas recordingnya mungkin bisa lebih mendalam.
1: Terlalu positif ya. Terlalu positif.
2: Positifnya
1: ya.
2: Di sana.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya.
2: Aku ngerasanya juga setelah mendengar lagu ini terus habis nyanyiin juga gitu. Yeah. Jadi aku sadar, aku sampai aku tipe yang kepoan kak. Jadi aku memang suka nyari-nyari jurnal, jujur. Okay. Jadi otak kita kan ada apa ya neuroplasticity kan, neuroplastisitas gitu. Jadi sebenarnya cara keluar dari lingkaran setan itu adalah mencari pengalaman baru gitu. Okay. Jadi otak kita tuh terstimulasi gitu untuk mencari pengalaman baru dan akhirnya atau lihat orang-orang baru misalkan kita traveling kemana itu tuh bisa membantu kita untuk proses move on karena ada realita lain yang terbentuk begitu.
1: Kalau dari Kak Tiffany pengalaman untuk pengalihannya apa waktu itu untuk realita barunya?
2: Aku traveling kebetulan sebelum putus juga aku udah emang booking tiket sama teman-teman aku gitu kan dan akhirnya gimana ya caranya biar aku bisa mendapatkan pengalaman yang benar-benar menstimulasi otak aku lagi walaupun sebenarnya aku udah fine-fine aja pada saat itu ya gitu. Akhirnya aku solo trip. Pas ulang tahun aku solo trip. Abis itu ada beberapa klip juga yang aku pakai di lirik videonya gitu ya. Jadi berguna juga. Terus ya udah aku ketemu orang baru. Terus biasanya kalau lagi solo trip kan kayak gas aja ya. Jadi kayak kenalan sama orang baru. Terus abis itu juga satu hotel tiba-tiba ayo kita makan malam bareng. Jadi nemuin pengalaman dan hal yang benar-benar kita survive sendiri gitu.
0: Jadi seru
2: sangat
0: nice,
2: wah
0: nice,
2: bikin
0: nice,
2: refresh
0: nice.
2: Banget.
0: Bener sih, bener.
1: Waktu itu kemana?
2: Aku waktu itu berarti ke Malai.
0: Berapa hari?
2: Aku ke Malai, aku 5 hari, aku weekday sih kak.
0: Oke.
2: Aku weekdays.
0: Bener.
2: Cuman sebelumnya aku ke Taiwan.
0: Itu seru banget.
2: Ke Taiwan seru banget kak. Itu kayak Jepang tapi budget gitu.
1: Bener sih. Asiannya masih kerasa gitu ya.
2: Asiannya kerasa banget, culture-nya luar biasa. Jadi sangat recommended.
0: Benar.
1: Lu tau gak sih ini ada lagunya?
0: Apa tuh?
1: Kamu ke Taiwan.
0: Kamu ke Taiwan.
2: Gak nyangka loh.
1: Sorry. Jadi itu cuma pro 2. Kalau lu misalkan lu merasa deadlock dengan situasi lo, coba untuk cari realita baru.
0: Betul. Siapa tahu ya realita baru itu ya mungkin membuat kamu healing.
1: Benar.
0: Gitu kan? Kata Tiffany.
1: Kata siapa?
0: Kata Tiffany. Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Tiffany Kenangan. Betul. Jadi jangan bersedih dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai jam 8 malam nanti. Okay. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta. Betul. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin lagunya Tiffany Kenanga juga. Itu lagu pertamanya yang putus cinta soal biasa.
0: Jangan bersedih ya.
1: Jangan bersedih, putus cinta tuh biasa.
0: Sedap. Ini tahun berapa berarti lagunya ya?
2: Aku SM, aku lupa deh tahun berapa. Kayak
0: 2016.
1: Wow. Dan lucunya sebenarnya ini waktu itu Kak Tiffany belum pernah pacaran ya. Tapi ngomongin putus cinta gitu.
0: Wow. Bener.
1: Dan ini juga salah satu apa ya, bisa dibilang afirmasi yang sama dengan lagu Kata Siapa ya.
2: Betul, ini afirmasi yang mungkin sama-sama memotivasi untuk healing gitu kali ya. Healing dari patah hati, terus habis itu mendapatkan yang lebih baik gitu. Jadi mungkin dulu versi yang belum punya pengalaman. Sekarang versi yang sudah punya pengalaman.
0: Asik.
2: Karena dulu tuh sebenarnya Jangan Bersedih itu transisi aku dari nyanyiin lagu yang temanya universal kayak soal sahabat gitu kan, dan lain-lain, ke soal percintaan. Jadi sangat soft gitu transisinya. Yang bukan kita yang cinta-cintaan, cuman kita memotivasi gitu. Cuman pernah loh Kak aku bikin konten soal ini. Terus habis itu konteksnya itu aku juga lagi patah hati gitu kan. Terus habis itu ada yang komen kayak, yang punya lagu juga gak luput katanya.
1: Yang punya lagu gak selamat ya.
2: Selamat, kameramen tidak selamat.
0: Kameramen tidak selamat.
1: Oh iya. Jadi sebenarnya ada orang-orang juga merhatiin hal-hal kayak gitu ya.
2: Iya betul.
1: Ternyata sama juga nih Kak Tiffany.
2: Gak apa-apa lah.
0: Tapi kalau ini kan berarti afirmasi positif tadi kan, si Jangan Bersedih dan juga Kata Siapa gitu. Tapi kalau Tiffany sendiri, maksudnya di kehidupan sehari-hari, sering gak sih maksudnya ngasih afirmasi ke diri sendiri tuh, sering gak?
2: Lagi belajar buat sering sih Kak. Karena kan maksudnya kadang-kadang kita gak bisa kontrol apa yang orang omongin ke kita, tapi kita bisa kontrol apa yang kita omongin ke diri sendiri. Kadang-kadang pun kalau orang ngomong kayak, ah lu buruk nih soal ini, kita lama-lama juga terafirmasi kalau kita buruk gitu kan. Jadi apalagi diri sendiri pasti ngaruhnya lebih lebih marah lagi gitu kan. Jadi aku lagi mencoba, karena aku sendiri suka negative self talk juga.
0: Pasti sih kayaknya kayak mostly orang kayak gitu ya.
2: Iya kayak aduh ini kurang nih, ini jelek nih, ini apa nih gitu. Dan sekarang cuman kayak lagi berusaha buat ini kayak bakal berhasil sih. Kalau misalkan ada nemuin kesulitan juga, berusaha lihat ini kayaknya cuman dikasih jalan alternatif aja gitu. Jadi lagi coba untuk kayak gitu.
1: Meskipun geradakan gitu jalannya.
2: Walaupun geradakan jalannya. Iya gitu. Soalnya bukan bukan swasta soalnya.
1: Kadang mungkin yang kamu lihat jalannya penuh batu, sulit dilalui. Siapa tahu itu adalah jalan alternatif aja.
0: Betul.
1: Bukan berarti salah jalan.
0: Bener. Gak salah.
2: Walaupun lewat-lewat rumah warga.
1: Iya bener. Atau mungkin ada pungli-pungli kan kadang-kadang yang nebar jaring tuh.
2: Alternatif puncak.
0: Puncak mas. Benar. Oke, tapi kalau di lagu Kata Siapa ini berarti apa nih maksudnya, pesan yang pingin disampaikan ke pendengar yang dengerin lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya selain kalau misalkan kita patah hati itu bukan berarti akhir dari segalanya, dan kita bisa mendapatkan mungkin seseorang atau sesuatu yang lebih indah. Sebenarnya ini adalah patah hati yang dibungkus dengan ketengilan aja sih Kak.
0: Oke. Gimana tuh maksudnya?
2: Maksudnya lebih ke dari liriknya juga, dari Kata Siapanya kan juga kayak, kata siapa gue gak bisa sama tanpa lo gitu, gitu kan. Jadi kayak aku senengnya adalah ini tengil, ini gak ikhlas.
0: Ini tengil.
2: Mungkin ada sedikit keikhlasan di sana, cuman ada sedikit bayangan-bayangan dari dendam. Karena mungkin orang-orang tuh melihat patah hati atau healing sebuah perjalanan yang penuh keikhlasan. Tapi sebenarnya ya patah hati ya gak apa-apa, sebel-sebel dikit atau kayak pengen membuktikan bahwa orang itu salah, itu suatu hal yang manusiawi dan wajar. Nah Kata Siapa tuh dibungkusnya dengan cara yang kayak gitu, dan menurut aku tuh itu kali yang membuat lagu ini tuh menarik gitu. Jadi kalau kakak lihat awal liriknya tuh kayak masih galau, terus habis itu sampai akhirnya mulai acceptance, mikirku ku takkan bahagia gitu. Jadi aku suka tengilnya itu loh kak, nyanyinya juga iya, seru.
0: Bener sih, bener. Si itu siapa?
2: Siapa? Orang kita lahir sendiri, iya, emang iya, barengan kan?
0: Enggak juga, bener.
1: Iya, iya. Mungkin ada orang yang pas mau mengudahi itu kayak, lihat loh lu gak bisa apa-apa tanpa gue gitu. Ternyata lu buktiin bahwa lu tuh bisa. Betul. Gitu.
2: Iya, tujuannya adalah tidak menemukan orang kayak lu lagi.
0: Iya, bener. Itu dia.
2: Iya,
0: itu.
2: Harus tengil kita, walaupun nangis-nangis dikit.
1: Iya, iya. Gue bisa.
0: Lu siapa?
1: Iya, tetap nangis ya namanya. Tetap nangis. Ya gak apa-apa, manusiawi.
0: Manusiawi. Iya kan, karena sumber kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari
0: kan?
1: Diri sendiri.
0: Betul, jangan bergantung sama orang lain bro.
1: Harus, ya, harus kan? Banget gitu.
0: Bener.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih, sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini gak sengaja relate nih?
2: Pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi. Aku juga bilang,
0: Tiba-tiba.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Uza juga bilang, coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya. Dan akhirnya produser juga kebayang, dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
1: Oke. Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya, Kata Siapa.

0: Masih di MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
0: Tadi kita udah dengerin ya, kata siapa nih?
1: Kata siapa?
0: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
2: Iya, belasan.
0: Belasan ya?
2: Belasan, hampir belasan.
0: Hampir belasan ya? Oke, Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
1: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
2: Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
1: tinggal manjat-manjat loh. Yang naik-naik ke atas loh.
2: Termasuknya cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak sekali dua kali.
0: Wow.
2: Terus ketemu sama produser, Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
0: gokil sih.
2: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun
0: dan
2: musik-musik tengil kan. NPD gitu ya.
0: Bener sih.
2: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh. Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April, terus rilis selesai Juni. Jadi cepet.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat,
1: masih barengan sama Tiffany Kenangan.
0: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini
1: Kata Siapa?
0: Menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
2: Warna,
0: karena ada tengil-tengilnya, iya kan?
2: Sebenarnya bisa warna merah,
0: okay.
2: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kalau
0: memar tuh memar.
2: Itu, jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Memar
0: bener.
2: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu, lavender.
1: Gitu ya. Kayaknya nggak lavender juga dah. Kayaknya nggak lavender ya.
0: Wangi nih.
2: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
0: Iya, iya, benar-benar.
2: Nah, itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
1: tinta pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya, terlalu terang ya.
2: Ya suka nempel di casting. Iya.
1: Mama di kuku suka hilang tuh.
2: Iya, sama.
1: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu warna kayak gitu kalau enggak warna merah. Warna warna berani gitu.
0: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya. Seru.
1: Iya, iya, iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
2: Move on deh gitu. Karena maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
0: Nah,
2: mungkin maksudnya
1: aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia, Kak.
2: Ya udah, kalau mau tersiksa seumur hidup, silahkan
0: itu,
2: aja.
1: Itu jawabannya.
2: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
0: Bener.
2: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih, Kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
0: Betul. Yeah.
2: Yang dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Yeah. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali dong, sekali
1: berapa kali nih, berapa kali
0: anggap aja berapa kali ya,
2: sekali pengalaman aku punya moto buat hidup aku sendiri, pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri. Gitu. Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
0: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
1: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
2: Semua orang bisa move on.
0: Iya, yeah, benar.
1: Bisa move on.
0: Benar.
1: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
0: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
2: bagian ya,
0: refnya. Aduh,
1: versinya Uza tapi.
2: Refnya ya?
0: Iya.

0: Tadi jadi jomplang.
1: Sorry.
2: Berusaha ngangkat lagi.
0: Aura
2: loss
0: tadi. Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
1: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
1: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
1: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
1: Oke. YouTube apa tuh? Cek.
2: Bisa di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2.
1: Betul.
2: NRI.
1: Yes. Okay.
2: Seluruh Indonesia.
1: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih Tiffany.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu buat kata siapa ya.
0: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
1: Yes.
2: Tidak sama.
0: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu kita.
0: Versi Oza Orza Fashion Orza gak Oza Fashion.
1: Iya benar. Gak usah kayaknya.
2: Oza Kenanga gitu.
0: Agak aneh.
1: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Bareng sama Tiffany Kenanga tentunya.
0: Betul, abis.
1: Buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube. Tiffany Kenanga. Dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
0: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman produser.
1: Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit.
0: Gue Alanda pamit.
1: Dan
2: Tiffany Kenanga.
1: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air

PKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

0: Pancasila terbukti. Apa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Selamat pagi teman berdua, dimanapun kamu berada, akan mendengarkan siaran kami. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, mengudara Gwens FM 101,3 MHz. Dan hari ini, Selasa 4 Juli 2020, inilah program Madura Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, sekali di udara.

FM. Hello, hello, hello. Selamat pagi teman berdua. Berjumpa lagi bareng Mira tentunya di pagi ini edisi Selasa 14 Juli 2026. Dan pastinya Mira bakal temani kamu sampai nanti jam 10 siang teman berdua. Dan mengawali perjumpaan kita, Mira bakal putar lagu-lagu religi nih buat kamu teman berdua. Karena nantinya di jam 5 lewat 9 menit kita akan mendengarkan azan subuh.

0: Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.
1: One One Point Three FM.

0: kepada kesenangan dunia. Itulah hijrah. Hijrah mengubah dirimu menjadi manusia yang lebih baik.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melampangkan setiap kesusahannya dan memberi rezeki tanpa diduga. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Country FM Pro 2 Gusin.

0: Jika kita makan riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dari Abu Dzar. Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya, tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Tiap-tiap tahmid adalah sedekah. Tiap-tiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah kemungkaran adalah sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tahukah engkau, jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula, jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim.

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

FM.

0: hidup yang kita alami membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari. Lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut, hikmah kesusahan itu sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

Masih bersama Mira tentu jadi 101,3 FM Pro 2 RRI Gering Story, teman terbaik kamu. Untuk lagu religinya Mira cukupkan teman Pro 2. Selanjutnya Mira bakal temani kamu nih dengan lagu-lagu pop Indonesia maupun Barat. Dan pastinya Mira bakal infoin ke kamu perkiraan cuaca hari ini. Dan Mira bakal kembali lagi setelah lagu-lagu berikutnya deh.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Perkiraan cuaca buat kamu atau memprodua untuk hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026. Mira mulai dengan perkiraan cuaca Kota Gunung Stoli, Taman Pro 2. Hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara mulai dari 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 72 hingga 94%. Untuk Kabupaten Nia sendiri, Taman Pro 2 hari ini diperkirakan berawan juga dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 72 hingga 96%. Dan tentunya setelah lagu-lagu berikut ini, Taman Pro 2, Mira bakal balik lagi untuk info ke kamu perkiraan cuaca di kabupaten lain.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960. Teman terbaik.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: One One Point Three FM.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Selanjutnya nih teman Pro 2, perkiraan cuaca buat kamu untuk Kabupaten Nias Utara. Untuk Kabupaten Nias Utara teman Pro 2, hari ini diperkirakan berawan juga dengan suhu udara mulai dari 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 73 hingga 95%. Untuk Kabupaten Nias Barat hari ini juga berawan dengan suhu udara mulai dari 25 hingga 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 70 hingga 78%. Dan yang terakhir teman Pro 2, untuk Kabupaten Nias Selatan hari ini diperkirakan berawan juga dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 75 hingga 96%. Jadi itu dia teman Pro 2, perkiraan cuaca hari ini buat kamu di Pulau Nias edisi Selasa 14 Juli 2026.